abagwerire naye omwana omutegeke okutegeka omwana okola otya kalaamu ebingo wavu emayiro bisatu oba okaali kumanya ekalaamu ebingo wavu emayiro bisatu alawulire muleke okwesunga ente ente tibukaiga ente busoni otunda nti oteeka omuloya otunda nti oteeka omudokita otunda nti oteeka omunansi otunda nti oteeka omuyinginiya nabandi aboni babakuuma kubanga bise ebyokulwala ndokitawunakusyoma yalitwala mulaga omukompyuta batangaza balingirira muse yalwaira atya bino byetaga landani enserimanini sendege mulandani niko obutegeka obukaire maama naye abaseeyi abagayaire liiso tuli kuwonawona omunsi ena enzibu naye omuntu eyetegekeire taliwonawona taliraama omunsi eno baba webala okusomesya wakatonda akulembera omwana oyo amuwa emirembe baba webale kibumba kongereko bakwereetwa gayaire ino kyova tuli kuwonaabona omunsi eno alawulire nse baabeki yankolere kikyamu omukivo kyokungulira ebitabo yagulanga yuga ogula ekalamu yagulanga nseke ono wetawuga omunsi obita abaana babulya tete omuzeeyi baba webale bakwere tusomesye baana niyekiyinza okuyamba omubulamu buno abaseeyi abagayaire niba bali kuwonaabona era basuukire balambi akuuma omwana wamwinaye ode yeesomeire akolera mu kampala oba akolera mu nairobi yatuukire igulo obaba webale kibumba kwekomu akongereke enkabi abagwire niise takayaire kyova tuli mukulaama ensi ena enzibu nokuuma omwana wamwinawo ode yeesomeire ali mu kampala sebwe yatuukire wiire akwagirya kugalanda oli kumukuma otuyabire kumubanza akaalina okwabaku naabaku mazima ngaibumukwaku baba isuuka oluwaikire museeyo isuuke nebiiruka museeyo isuuka mukampala olosa maisi gatonyage kampala namanya oti walimiire kampala naye baba mbwine kuwunanu ona akamalenakuina atinyo